sela-sela kakiku. Tersembunyilah kebenaran di sela-sela jari kakiku. Orang mengulangi guru sitra, melingkari setiap hari kalender sebagai asyura. Luaskan Karbala dari Amerika hingga Palestina, dari Athena hingga Nusantara. Kau mengulanginya hingga menjemukan. Kau berkata, maha besar aku, maha besar aku, maha besar aku. Sebab akulah anak-anak cahaya, dan kalian hanya tanah besar.